dan wasa Bernardo Silva wanda contragin sa ya kare da kungiyar mai shekara 31 dan asalin kasar Portugal Real Madrid da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich su ne kan gaba wajen daukar dan wasa Yusko Gabadiel na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mai shekara 24 dan asalin kasar Croatia kungiyar mai shekara 27 dan asalin kasar Faransa dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United dan wasa Kieran Trippier ya koma kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton bayan shekaru hudu da ya shafe a Newcastle United Trippier ya bu kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton gasar championship mai shekara 35 dan asalin kasar Ingila Manchester United na dab da cimma matsayin daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta West Ham dan wasa Matheus Fernandes mai shekara 21 dan asalin kasar Portugal Manchester United kana iya kawo karshen zawarcin dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Brighton dan wasa Carlos Baleba wanda ta shafe shekaru 2 tana nema mai shekara 22 dan asalin kasar Kamaru Chelsea na san daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Ibrahima Konate wanda ya tabbatar zai ba kungiyar mai shekara 27 dan asalin kasar Faransa Arsenal da Manchester United sun bu sahun kungiyar kwallon kafa ta Manchester City wajen daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest dan wasa Elliot Anderson mai shekara 23 dan asalin kasar Ingila Barcelona ta tabbatar da kammala daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United dan wasa Anthony Gordon kan kudi fam miliyan 69,300 Gordon ya rataba hannun shekaru 5 zuwa karshen kakar 2031 mai shekara 25 dan asalin kasar Ingila to bayan da Liverpool bayan da Barcelona ta kammala daukar dan wasa gadan ana ta bangaren Manchester United ta gayawa mai bukatar kungiyar kwallon kafa ta dan wasa Manuel Ugarte inda ta gayawa Galatasaray farashin Manuel Ugarte ya kai euro miliyan 28 mai shekara 25 dan asalin kasar Uruguay Manchester United ta ware kudin da ya kai fam miliyan 300 dan shiga kasuwa dan yin garan bawul dan tinkarar kakar shekarar 2026 zuwa da 7 Andoni Irola mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Panama wanda ya sallama da su ya ce zai yi nazari kan kungiyar da zai koma Bayer Leverkusen da Crystal Palace su ne kan gaba wajen daukar mai horar wayo mai shekara 43 dan asalin kasar Spaniya Real Madrid za ta ba Jose Mourinho contragin shekaru 3 zuwa karshen kakar 2029 mai shekara 63 dan asalin kasar Portugal Liverpool na san daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Tottenham dan wasa Mickey Van de Ven dan mai mata gurbin dan wasa Ibrahima Konate Van de Ven mai shekara 25 dan asalin kasar Netherlands Chelsea na san daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Liverpool dan wasa Florian Wirtz mai shekara 23 dan asalin kasar Germany kungiyar kwallon kafa ta Como ta sa dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a gaba dan wasa Ethan Nwaneri dan mai mata gurbin dan wasa Nico Paz wanda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ke zawarci Nwaneri wanda ya zama aro a kungiyar kwallon kafa ta Marseille mai shekara 19 dan asalin kasar Ingila Aston Villa da Everton da kungiyar kwallon kafa ta Coventry da Ipswich Town hada da Newcastle United suke rububin daukar sun bi sahun kungiyar kwallon kafa ta Como wajen daukar dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal dan wasa Ethan Nwaneri mai shekara 19 dan asalin kasar Ingila Liverpool na san daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa dan wasa Ezri Konsa mai shekara 28 dan asalin kasar Ingila Bana Mount ta gargadi kungiyoyin da suke bukatar dan wasa Junior Rufi kungiyoyin da suka hada da Real Madrid Barcelona Manchester City da Arsenal hamma da Chelsea dan wasan mai shekara 19 wanda ya haskaka a gasar Premier League dan asalin kasar Faransa Arsenal da Manchester United da Newcastle United ne kan gaba wajen daukar dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta FC Porto dan wasa William Gomez mai shekara 20 dan asalin kasar Brazil Barcelona na fatan doke Atletico Madrid da Manchester City wajen daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea dan wasa Marco Correa mai shekara 27 dan asalin kasar Spaniya duk da mun dauki dan wasa Anthony Gordon dan wasa Marco Rashford yana ran mu a cewa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Rashford mai shekara 28 dan asalin kasar Ingila afwan Jose Mourinho ya jaddada aniyarta na san daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan dan wasa Alessandro Bastoni mai shekara 27 dan asalin kasar Italia Barcelona na fatan doke Real Madrid wajen daukar dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City dan wasa Yusko Gabadiel

0: wurare
1: yana halat kaka mai wato langel karar hukumar tofa da dan juma gandau karar hukumar ungwaggo suna gayyatar yan uwa da amine da abokan arziki zuwa gurin daurin auren yayan su
0: nasi ga dan juma
1: gandau
0: karar hukumar ungwaggo da kekkiyar amaryar sa nana kadija ahmar kaka mai hoto langel wanda za a daura a ranar lahadi 14 ga watan zulhijj shekara 447 bayan hijira wacce ta yi daidai da 31 ga watan biyar shekara ta 2026 miladiya da misalin karfe 10 na safe a kofar gidan malam Nuhu mai hoto langel Allah ya ba da ikon halarta amin sun ma amin sarawa daga mai ba shugaban kasa shahara a kafafen yaɗa labarai